nina. Little popo abeli tata nina. Little popo abeli shuti nina. Little popo abeli tata nina. Okay, kamu dong sana nggak kasar ya. Yang ada lengkap kamu naik ke dalam ngambil bilisan. Selalu ya ke obeste pet sonde. Bolo. Okay. Right, ini pemelak yang kamu lihat je, ia segera kamu akan jadi kalian. Gak bangga belum sangat kasar lah. Atau pakai iklan atau wasilah dengan kita.